apa rumah

di lapas kelas 2 Cibinong.

0: kudus. Walah, sudah sampai kudus dan bahagia-bahagia saja itu koyone kawan-kawan Rasika. Jadi ya lancar kawan Rasika, enggak ada kendala dan hambatan ya. Pak Wahyu juga jam 7 pagi sudah sampai Varia Usaha Beton, lalu lintasnya lancar. Jalurnya hanya nyemek saja, basah saja. Depan PT Hit kering pas batas Semarang dan juga Demak. Lancar infonya. Wah, mantap lah kalau gitu. Matur suwun Pak Wahyu sama Pak Edi ya. Satu dari Jeporo, satu ke Kudus, jalur yang sama, lalu lintasnya lancar. Nah ini aku dapat info dari Pak Dikin, yang tadi kita dapat informasi dari Pak Anam kan, kalau di jalan itu sedang ada kegiatan pemeliharaan jalannya di Jalan Siliwangi, persis di pertigaan Hanoman, itu yang arah Kalibanteng ya Bapak Ibu. Yang Kalibanteng, tapi yang lajur tengah itu pun. Oke, ini di lajur tengah ya kawan Rasika. Jadi untuk Anda yang dari Kerapia, dari mana, dari Jerakah, dari Ngalian, dari Tugu menuju arah ke kota kawan Rasika, nanti sedikit merambat di Jalan Siliwangi ya, karena di pertigaan Hanoman itu sedang ada kegiatan pemeliharaan jalan di lajur tengah. Kalau katanya Pak Dikin malah lantasnya masih lancar infonya, meski ada pemeliharaan jalan di lajur tengah di sekitar Jalan Hanoman, Jalan Siliwangi ya, di pertigaan Hanoman Kota Semarang. Thank you Pak Dikin. Laporannya Pak Rakit.
1: Masuk ke depan kalau yang sudah mobil seperti biasa masih Jakarta ramai lancar cerah. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Rakit Priyo Jatmiko, Leri sampai dengan Kendal. Sekali lagi apa? Ramai, lancar, cerah. Tiga kata terangkum dalam 10 detik laporan. Leri sampai dengan Kendal Semarang kok kawara suka lancar ya guys. Gak ada kendala dan gak ada hambatan berarti ke dua arahnya di sana. Minta lagunya. Oke, minta Damai Kami Sepanjang Hari dari Iwan Fals. Wih, mantap, mantap. Takep-takep nih lagu pilihannya kawara suka di hari Sabtu pagi ini kawara suka. Thank you, ditunggu Pak Rakil Priyo Jatmiko. Kemudian aku bersama Pak Jati ini sampai dengan Kendal menyusuri Pantura alias Kendal Ngisor. Nah ini kalau Pak Jati itu menuju ke Kendal sisi Boja. Selamat pagi Mas Yuda, kemana kota? Perjalanan dari Gunung Pati sampai dengan Campur Jo Boja Kendal sampai dengan jam 6.55 lalu rasanya lancar. Jarang motor, soalnya kan hari Sabtu jadi lengang. Beberapa titik mengekor 3 truk yang mengangkut pasir sepanjang perjalanan rute dari Gunung Pati, Kota Semarang, sampai dengan Kendal, tapi Kendalnya Kendal Bojo, daerah Campur Jo, informasinya Pak Jati. Matur suwun ya, Pak Rakil Priyo Jatmiko sama Pak Jati, Kendal Nusantara sudah ada infonya nih Bapak Ibu.

0: terus Wati Manjara persiapan untuk manasik umroh keberangkatan tanggal 7 Oktober besok. Sekian, terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Wahyu ya untuk laporannya. Berarti perjalanan dari Jeporo ke Semarang nih kawan sudah touch dan kali gawe, kondisi lalu lintasnya masih baik secara umum arus lalu lintasnya. Mantap. Masih jam 7 kok ya. Tapi koyone pergerakan masyarakat dan pergerakan kawan Parasika di akhir pekan ini masih September kan. Weekend pas awal September sama akhir Agustus tuh yang benar-benar kayak literally kabeh dotekon Semarang Magelang, Semarang Jogja, Ngawarasika ya. Kemarin waktu akhir Agustus kan pasti itu ada long weekend toh yang sama Maulid Nabi itu loh. Ya kan, sama September awal itu aku mencarat di hari Sabtu benar-benar pertanyaan Semarang Jogja, Semarang Solo, Semarang Jogja, Semarang Magelang bagaimana. Tapi kayaknya pagi hari ini masih cukup landai ya Ngawarasika. Masih belum terlihat pergerakan yang signifikan ya, eksodus dari kota Semarang menuju arah selatan masih belum terlihat. Aku langsung buka kamera CCTV kan dari beberapa ruas tol di kota Semarang seperti di gerbang tol Kalikangkung, kemudian juga di tol Semarang ABC dan juga gerbang tol Banyumanik kan sebagai batas antara jalur tol Trans Jawa dari klaster Semarang menuju arah ke Solo dan Surabaya. Untuk jalannya masih lengang sih Ngawarasika, jadi eksodus wisata masyarakat dan kawan-kawan Ngawarasika untuk pribadi ya, untuk perjalanan wisata pribadi sih nampaknya masih cukup landai Ngawarasika. Meski tadi laporannya Pak Rizky Septa bis-bis lari wisata yo full ya di akhir pekan ini. Pak Iwan,
2: Jet 718 lintas Bogosari Citarum sudah sampai ini mas, sampai markas,
1: sampai garasi.
2: Lancar mas, Bogosari Citarum, baik dari sisi Citarum ke Bogosari maupun sebaliknya, lancar. Daya, aduh sudah sampai di base camp, mau istirahat mas. Ini yang namanya nggak normal dong mas. Yang lain orang lagi kerja, saya tidur. Tapi kan saya di malam orang lagi tidur, saya udah kerja. Start dari Cilacap jam 1 malam. Start dari Purwokerto jam 1 malam. Terus ke Cilacap, jam 2 dari Cilacap, jam 7 sampai Semarang. Jadi jalanan lancar loh mas, berarti itu kan. 5 jam. Sekarang mau bersih-bersih dulu, terus tiduran. Saya leleh sambil dengerin Mas Yuda pokoknya. Sampai ketiduran.
1: Monggo silakan istirahat terus lah ben tenang.
2: Demikian matur, thank you.
1: Oke, di paten ini juga enggak apa-apa Pak Iwan ya, biar tidurnya nyenyak. Biar tidurnya nyenyak tenang ya, ora ono rengeng-rengeng suara yang mengganggu ya Pak Iwan. Monggo silakan kalau mau istirahat. Terima kasih infonya. Tuh Pak Iwan berarti dari Cilacap lo guys. Dari Cilacap jam 1 pagi, jam 7 sudah sampai kota Semarang dan sepanjang rutenya tadi sebagian

Reskrim Polrestabes Semarang masih mendalami informasi dugaan pelayanan kesehatan ilegal yang ada di Jalan Kaligarang, Kota Semarang. Setelah kabar tersebut ramai beredar di media sosial, Wakil Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Semarang AKP Jumani mengatakan, polisi telah mendatangi lokasi untuk mengecek langsung kondisi tempat yang sebelumnya digunakan sebagai praktik seorang dokter yang

Dari pemeriksaan awal, polisi memastikan dokter yang sebelumnya tercantum dalam praktik tersebut yaitu Dr. Agus Sukamto telah meninggal dunia pada tahun 2025. Polisi juga tidak menemukan adanya aktivitas praktik dokter di lokasi saat dilakukan pengecekan. Papan nama praktik Dr. Agus Sukamto saat pengecekan kepolisian kemarin sudah dicabut dan tidak tercantum di lokasi yang sebelumnya viral di media sosial tersebut. Sebelumnya ramai di media sosial adanya tempat praktik milik Dr. Agus Sukamto, seorang dokter spesialis kulit dan kelamin senior yang telah meninggal dunia pada tahun 2025. Kliniknya di Jalan Kaligarang Raya, Kota Semarang diduga masih melayani pasien atas nama beliau. Pasien yang datang tidak pernah bertemu langsung dengan dokter tersebut. Asisten atau penjaga klinik berdalih sang dokter sedang sakit atau sedang menjalani operasi, lalu mengambil foto kondisi kulit pasien untuk diberikan obat dan melakukan pembayaran di tempat. Almarhum Dr. Agus Sukamto dikonfirmasi meninggal pada bulan Juni 2025, dikonfirmasi oleh alumni Ikatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Namun, praktik tersebut baru viral pada September 2026 ini setelah dibongkar oleh warganet di media sosial. Saat didatangi awak media dan pihak berwenang, lokasi praktik di Jalan Kaligarang tersebut terpantau sudah tutup. Etalase kosong dan ruang tunggu telah dibongkar. Saat ini, kepolisian melalui Polrestabes Semarang tengah menyelidiki fenomena viral praktik yang dilakukan oleh sebuah klinik padahal dokter utamanya sudah meninggal dunia sejak 1 tahun yang lalu. Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota, tapi sebelumnya aku menuju ke Iwan Fals dulu ya, Kawarasika, dengan damai kami sepanjang hari.

0: Fair yang digelar KAI Daop 9 Jember bersama Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk memperingati HUT ke-81 perusahaan tahun ini. Kegiatan Gandrung on Train berlangsung sepanjang perjalanan dari Stasiun Kalibaru hingga Ketapang, menghadirkan kesenian khas Banyuwangi di dalam gerbong kereta. Penampilan para penari dengan busana khas Banyuwangi tersebut sekaligus memberikan hiburan kepada pelanggan yang tengah menikmati perjalanan menuju stasiun.
1: Kasus influenza-like illness, yaitu penyakit mirip influenza di Kabupaten Situbondo terus bertambah. Saat ini angkanya bergerak menjadi 92 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Herman Susilo bilang, kasus influenza-like illness di Kabupaten Situbondo pada minggu ke-38, yakni rentang waktu 13 hingga 19 September 2026, angkanya bergerak menjadi 92 kasus. Dwi Herman Susilo menegaskan bahwa Dinas Kesehatan terus melakukan upaya antisipasi sekaligus penanganan penyakit influenza-like illness yang mirip influenza ini dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan menggunakan masker.
2: Saya Abi, Radio Bidar Sekti Gotu, membawa kabar. Pemkot Batu menyosialisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Aturan ini menetapkan telah bagi usaha yang bekerja sama dengan masyarakat lokal, memenuhi ketentuan modal dan tata ruang, memiliki izin khusus, memanfaatkan potensi unggulan daerah.

unggul selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gatsu, nampaknya dampak arus lalu lintasnya sudah enggak yang signifikan, terutama di kawasan mana? Kawasan Terminal Peti Kemas kan? Kawasan Cipta yang benar-benar dari Januari sampai dengan Mei orang mandek, kawaran sudah hampir tiap hari macet di kawasan Terminal Peti Kemas Cipta. Nah, tapi entah apa yang terjadi di Jalan Arteri Yosudarso Cipta Kawarasika sejak bulan Juli, Agustus dan September ini Kawarasika terpantau cukup baik dan kondusif ya situasi lalu lintasnya. Ya sempat terjadi antrean, cuma dalam satu bulan itu cuma 2-3 kali aja ramenya di sekitar kawasan Cipta Jalan Arteri Yosudarso Kota Semarang. Biasanya kalau kita lihat dari Januari sampai dengan Mei kan emeh bendino ya Kawarasika. Ya, jam 8, jam 9 itu biasanya apalagi hari Jumat, Sabtu duar menyala dua arah di simbolnya kawasan Terminal Peti Kemas Cipta. Tapi kalau kita rangkum infonya sejak Juli, Agustus, September ini terpantau cukup baik. Cuma bulan Juni kemarin dua kali sempat ada kemacetan signifikan di Cipta, tapi setelah itu sudah baik secara umum. Terus Kota Semarang ada event kah? Agenda? Udah gak ada ya? Oke, Kota Semarang juga nampaknya secara event dan juga agenda sudah agak slow ya. Karena sejak September awal sampai dengan minggu lalu tanggal 20 kan istilahnya full event kan di Kota Semarang, baik itu eventnya pemerintah kota ataupun eventnya Pemprov Jateng dan juga pemerintah pusat, event nasional. Tapi untuk saat ini kalau ini leren event dan juga agenda di wilayah Kota Semarang. Pak Iwan, aku malah nggak bisa tidur pun kalau nggak ada rungon-rungon itu, pokoknya pakai headset, stay tune, soalnya saya itu tipe yang kalau tidur ada suara orang lewat aja bangun. Di mes kan tiap jam ada keberangkatan, nggak disumpel ya bangun-bangun terus malahan. Pokoknya aku mendengarkan sampai nanti sore baru lanjut berkelana arah Purwokerto. Mana terus pun Pak Iwan? Tambah kelek nek ngono. Nah ini tadi itu kan Pak Wahyu kan yang mau ke apa, mau ke acara manasik umroh ya Kawarasika di Fatimah Zahra. Nah ternyata ada Pak Wahyu juga, Pak Gunawan tadi juga cerita tadi siapa kipun yang mau ke apa manasik umroh tanggal 7 Oktober. Nah ini Pak Wahyu, Pak Gunawan sekarang sudah masuk tol Semarang ABC. Nah semoga silahkan ketemulah nanti di sana. Ketemulah sapa-sapa ya. Ini Pak Wahyu tadi on the way-nya dari Jeporo loh guys. Dari Jeporo masuk tol Semarang ABC. Terus sekarang mau menuju ke kawasan Gunung Pati Kota Semarang. Dari tol Semarang ABC eksit tol Serondol sampai dengan Banyumanik lancar infonya. Pak Wahyu di melintas Jalan Kokrosono Kota Semarang bagian utama Jalan Kokrosono di Pati untuk hajatan. Hati-hati yang melintas di kawasan Jalan Kokrosono Kota Semarang Kawarasika, karena kan Kokrosono ada dua jalur. Satu jalurnya dipakai untuk agenda di Kawarasika. Oke, baik, matrisun infonya ya. Ini di Jalan Kokrosono Kota Semarang ya, Bapak Ibu. Sudah berdiri tenda. Baiknya soalnya pengguna jalan mampir yang melu makan ya, oke-oke baik ya istilahnya. negeri, ketemu sama Kawarasika nih di kawasan Ungaran, Kabupaten Semarang, ketemu sama 1730 nih di sekitar toko Talenta Ungaran alias perapatan KPU Ungaran Buri Rasika. Weh, Akamsi ki ya, Akamsi kene ki, termasuk Pak Kodrine dan kawan 1730-nya. Nah, ini perjalanan sudah sampai kawasan turunan Kodam ya. Di Jalan Proses Kemerdekaan Pudak Payung menuju arah ke Kodam. Update lalu lintasnya yang masih lancar, lengang kedua arah. Tidak ada hambatan yang berarti, lalu lintasnya cerah. Itu yang paling penting. Thank you so much Pak Kodri yang menuju arah ke Kota Semarang dari Ungaran. Nah, ini di belakang atau di depannya ada Pak Zuri Al-Bukhari.
1: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Selamat pagi kawan Rasika. Melintas dari masuk tol Ungaran. Ini sudah sampai Gayam, aman ya. Melancar juga. Kelihatannya cukup cerah ya. Ini aku bagas mobil RT saja. Membawa mobilnya Pak Bang BPJS untuk servis Mas Masih Pemuda. Begitu Mas Yuda. Mas Yuda,
0: kalau mau servis bisa diambil.
1: Nanti sore ada acara bukan gimana? Aku tanya sih. Nah, gak ono kabar-kabar ya.
0: Oke.
1: Begitu Mas Yuda, terima kasih. Salam sehat, salam yes.
0: Oke, matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari. Oh, servis di Mas Moko itu bisa ini toh, bisa diambilin mobilnya toh. Iya, enak banget ya bagi orang-orang yang malas-malas mager-mager kayak aku ngene iki ya, kayaknya memang tukune kayaknya Toyota wae ya, sih kalau mesti tuku mobil aku. Jadi kalau aku malas servis mobilnya ambil aja di rumah atau ambil aja di Rasika. Ngono ki iso berarti Pak Zuri Al-Bukhari. Saya sama ini aku malas ke bengkel, aku enggak mau ambil aja mobilnya untuk servis ngono terus dijipuk tukang itu tukang. Diambil sama, diambil setasnya gitu tuh bisa berarti. Ih enak ya. Enak. Memanjakan kayak orang-orang mager kayak gue. Oh iya tau ya. Susah nih aku tuku mobil ya, aku tukunya gitu ya. Tak kok orang pengen tuku sendiri ya. Pak Bukhari, selamat pagi. Lagi aktivitas sembari dengerin Rasika loh ini saya. Pak Bukhari lagi ngukir-ngukir ya iki koyo Pak sapa ya waktu itu ya Pak Gondo ya. Pak Bukhari, Pak Gondo iki padha iki cuma beda lokasi saja tapi aktivitasnya sama. Ngukir. Keren. Pak Warsito.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda mohon info lalu lintas ini saya dari rumah Ungaran. Mau menuju ke SMP Negeri 2 Tuntang Mas. Itu lokasinya di daerah Tapen itu Mas, yang arah Seraten sana. Itu gimana kondisi lalu lintas dari Ungaran, Karangjati, Bawen, Tuntang sampai di Kesongo Mas. Mohon info ya Mas. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin, matur suwun Pak Warsito. Pak Warsito, aku mengkopi laporannya Pak Rizky Sabta Al-Fajar barusan ya, yang jam 7.50 tadi kok sudah sampai Boyolali dan lancar ya kan, paling tidak sedikit menjawab pertanyaannya Pak Warsito ya, yang menuju arah ke Salatiga atau masih Kabupaten Semarang sih Seraten itu ya, pokoknya Semarang Salatiga lah ya rutenya ya. Semarang Salatiga tuh aku tanya operator WA aja kok ternyata juga masih mencari daerah Seraten. Tapi pokoknya intinya Semarang Salatiga masih lancar karena tadi Pak Rizky Sabta 7.50 kok sudah sampai Boyolali dengan tenang dan lancar lalu lintasnya Pak Warsito. Kawan berita duka di mana Guru Soekarno Putra, putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno meninggal dunia pada hari Sabtu 26 September 2026 pada pukul 4:16 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Guru Soekarno Putra meninggal di usia ke-73 tahun dan tutup usia di Rumah Sakit MRCC Siloam

0: dulu bikin semua orang kalkok tahu.
1: Of course, apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pongi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girl, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin lu

Sabah, Jawa Tengah. Bupati Pekalongan nonaktif Fadi Arafik dituntut 5 tahun penjara dalam sidang perkara dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang. JPU KPK Agus Subagja mengatakan Fadia juga dituntut membayar denda 250 juta serta uang pengganti.

selesai menjalani pidana pokok. Polrestabes Semarang menyiapkan rekonstruksi kasus kematian Moza Aksilia Gunarsa, remaja 18 tahun warga Gebukan Kabupaten Semarang yang ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di kawasan Jangli Tembanglang. Rekonstruksi dijadwalkan pekan depan dan akan digelar di dua lokasi, yaitu rumah kos di Tegal Sari, Kecamatan Candisari, serta kawasan Jangli. Kasatres PPA dan PPU Polrestabes Semarang Kompol Nima Desri Nitri mengatakan, rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan kronologi sekaligus menggali kemungkinan fakta baru. Polisi telah menetapkan Mahendra

kota. Sampai dengan jam 8 pagi Kawarasika, situasi arus lalu lintas semuanya masih baik dalam taraf yang tidak ada lokasi-lokasi yang perlu dihindari, perlu jadi sorotan ekstra, jadi sorotan perhatian. Lalu lintasnya lancar, nihil kejadian Kawarasika. Tadi Pak Kodri juga perjalanan dari Ungaran menuju arah Semarang, saat ini sudah sampai di tol Semarang ABC sampai dengan turunan Tembalang, dua arah aman lancar, nihil kejadian, berarti lalu lintasnya tidak ada kendala sepanjang jalur Ungaran Semarang Kota, ya kan, di tol Semarang ABC juga sama. Kemudian tadi Pak Warsito yang menanyakan daerah Seraten, itu aku dibantu jawab sama Pak Yoga Tronik. Pak Yoga bilang itu Seraten masih Kabupaten Semarang, pun tak bantu jawab ya, ramai lancar arahnya Pak Warsito yang mau tindakan ke Songo. Oke sip, nah tersuhun Pak Yoga Tronik ya, sudah dibantu jawabannya. Jadi semoga Pak Warsito masih di ruang dengar, walaupun Cilingku pasti sudah sampai wis tekan tuntang, bahkan masuk Solo Tigo karena si Cilingku pasti. Bang, sekarang sudah jam 8 lebih 10. Bu Munzia, selamat pagi. Rasika, Mas Yuda, Kelana Kota. Saya setiap hari Senin sampai

0: laporannya Pak Sakudi sama Pak Anggono ya, notes untuk laporan ke terkait jalan pagi hari ini ya, satu di tol Semarang Solo kilometer 430 Bawen itu ada ban lawaras juga di sana. Kemudian Pak Sakudi ngasih info ada median jalan yang ambruk di pertigaan Karangjati Kabupaten Semarang. Nah terus pun kawan-kawan semuanya, kita tunggu nanti penanganannya. Pak Suprianto.
1: Pagi Rasika, pagi semuanya. 1730 punya saya Pak.
0: Pak Suprianto.
1: Maaf baru lewat itu. Salam kenal semuanya.
0: Oke, matur suwun Pak Suprianto ya, yang tadi dikawal perjalanannya sama Pak Kodri. Bu Nini Herawati, selamat pagi. Perjalanan dari hotel ya kan mau ke Kalongan Ungaran. Saya mau berjemur di sana, lanjut sore ke kawasan industri terpadu Batang. Arep nonton sprint rally ndak? Ya Mas Yuda. Walah, itu sore ya aku tidak bisa Rabu ini. Mau berjemur di Kalongan. Alah-alah Bu Nini berjemur kok di Kalongan. Ya berjemur mbak ya di kolam yang di hotelnya itu. Ya wong di kolam yang ujung sana kan ada tempat untuk bisa santai berjemur menikmati sinar matahari kota Semarang di Hotel Bintang 5. Ya Rabu Nini kok malah yang Kalongan. Semua bengkel mobil resmi sekarang gitu kok pun ada fasilitasnya. Merk-merk yang lain juga ada, bisa antar jemput mobil, mau servis apa aja. Nah aku gitu sih, oh gitu toh. Ya, aku malah baru tahu dari cerita SDP mau naik servis mobil itu orang kudu awak dhewe sing ngeturke rono ya. Oke lah, matur suwun. Oh, Bunini mau ke Ungaran. Wah, mau ke Kalongan itu lewat Buri Rasika. Nah kalau gitu nanti Bunini Herawati nih yang mau menuju arah ke Ungaran. Terus satu lagi tadi yang aku dapat informasi di bawah jam 8 itu ada Pak Hendri.
2: Selamat pagi Rasika FM dan Mas Yuda, minta infonya ini di traffic light Hanoman arah apa Graha Padma itu ada apa ya?
0: Perbaikan jalan.
2: Seperti dua ini. Jadi ada kemacetan. Nggak tahu ini karena volume kendaraan aja atau apa. Terima kasih.
0: Ya maksudnya pagi. Karena termogonya atau karena pertigaan Hanomanya? Ada pekerjaan jalan ya Pak Hendrik sejak tadi jam 7. Sudah ketemu? Oh sudah.
2: Oh ini jawabannya ya, ada pekerjaan jalan tepat di traffic light Graha Padma ya. Nah ini dia, ada pengaspalan. Oh pantesan, makanya macet. Begitu laporannya Mas Yuda dan Rasida. Untuk yang dari arah Krapyak mau ke arah Tugu Muda atau Kalibanteng itu nanti ada ketersendatan di traffic light Graha Padma Hanoman ya, ada pengaspalan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Nah itu tadi sejak jam 7 ya Kawan Rasika. Nah merambatnya berapa lama? Cuma 5 menit aja kok Kawan Rasika ya merambatnya. Ini kalau aku buka atensinya Pak Hendri yang barusan menanyakan terus ketemu jawabannya ya Kawan Rasika dari jam 7.55 sampai jam 8.00 saja, jadi cuma 5 menit. Kawan Rasika levelnya masih easy ya mengenai kegiatan pengaspalan jalan di kawasan Jalan Siliwangi Kota Semarang menuju arah ke Kalibanten. Bu Nini
3: ya ini Kalongan kan cerdas mau bengi turu ini Pak Mas.

dulu ya Kawarasika. Wah ini nih puncak hari jadi Kabupaten Kudus akan dilaksanakan hari ini Kawarasika. Jadi untuk warga Kudus dan sekitarnya, hari ini akan dilaksanakan konser musik dalam rangka puncak hari jadi Kudus.

tahun 2026 yang akan dimeriahkan oleh Charlie Setiaben dan Guyon Waton. Hari ini Sabtu 12 di kawasan Alun-Alun Simpang 7 Kudus, nanti mulai jam 7 malam sampai dengan selesai akan ditutup ya Bapak Ibu, untuk warga Kudus dan sekitarnya, dan mungkin untuk Anda yang akan perjalanan ke Kudus dan sekitarnya, karena hari ini istilahnya Kudus duwe gawe kawarasika dalam rangka konser musik puncak peringatan hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus. Wih, Guyon Waton sama Charlie Van Houten, ya cakep lah ya untuk ukuran Kudus ya, bisa menggelar acara kayak gini nih, lihat nih sponsornya nih. Merek-merek nasional kabeh dikepung untuk Kudus yang ngawarasi

1C, pokoknya antara 1B dan 1C yang warna siga ya, di mana sudah ada jalur yang terbentuk jalan, kemudian untuk nanti disambungkan ke area reklamasi proyek tol Semarang Demak seksi 1 Wawara Siga. Wah, mantap-mantap nih pantauan udaranya kalau Anda nonton ya di Jayawar Keras. Jayawar.com atau di aplikasi Rasika nih Pak. Dari kawasan Sayung tadi memantau untuk proyek tol Semarang Demak seksi 1 perkembangannya pagi hari ini. Pak Alil, selamat siang Mas Yuda, mendengarkan Rasika ini mengobati rindu atas suasana hiruk pikuk Jawa Tengah, terutama wilayah USA Ungaran Salatiga Semarang. Apalagi tadi diputer lagu Zamrud Katulistiwa, kok hatiku jadi menangis ya, alias semakin kangen untuk kembali Indonesia. Ya pertanyaanku Pak Alin, sekarang ceng pundi Pak jenengan Pak, kok kangen Indonesia ki? Sekarang sedang menyelesaikan misi dan kerjaan di belahan dunia lain 5.500 km dari kota Salatiga. Semoga tugas ini lancar serta bermanfaat untuk para pekerja migran Indonesia dan rencana kembali ke Indonesia nanti tanggal 12 Oktober 2026 dan 26 September 2026. Sekarang di Pulau Solomon sudah jam 12.30. Solomon? Solomon itu Asia Pasifik, negara Pasifik sana nggak sih? Iya kan? Cakep kayak apa Pak Ali situasinya Solomon Pak Ali. Selamat bertugas, selamat bertugas, selamat bertugas, matur suwun bersama kita dari Kepulauan Solomon.

sebenarnya Pak Adli juga mikir ya, kok akeh meniki Pak Adian apa berprofesi sendiri.

0: sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian.

di parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Ride for Rest Monday. Supported by Radio Rasika U.

bantuan informasi.

Bu Novi, Bu Novi apa kabar? Bu Novi sehat apa Bu Novi? Lama banget loh Bu Novi tidak muncul, Bu Novi kendal. Biasanya nih aku siaran Bu Novi udah lama banget. Bu Novi sehat apa Bu? Ya, alhamdulillah kalau bergabung lagi Bu Novi. Selain itu juga Pak Himawan kendal juga enggak ya? Pak Iwan tadi ada Pak Wafinus tuh jam 8.50 kok dari KIC sampai Solo Tiga lancar saja itu.

dari rumah susu Indonesia Desa Kadirejo, Kabupaten Semarang kini menjadi salah satu menu tambahan dalam program makan bergizi gratis. Pimpinan Rumah Susu Indonesia, Riyadi, mengatakan produk yang digunakan berbahan 100% susu murni, sekaligus membantu menyerap produk susu dari

Kiprah di wilayah Getasan, Kabupaten Semarang. Riyadi menambahkan edukasi tentang susu pasteurisasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat semakin memahami produk susu lokal tersebut. Tingginya minat warga Kota Semarang berolahraga membuat sejumlah venue milik Dispora ramai digunakan masyarakat. PLT Kepala Dispora Kota Semarang Didi Dwi Hartono mengatakan, tidak hanya Gor Tri Lomba Juang, aktivitas olahraga juga ramai di Sidodadi, Citarum, dan Manunggal Jati. Kondisi ini turut mendorong pendapatan asli daerah dari sektor retribusi Dispora. Hingga saat ini, realisasi PAD Dispora disebut sudah mencapai hampir 65% dari target 10 miliar hingga akhir tahun. Sementara itu, perbaikan fasilitas di Gor Tri Lomba Juang terus berlanjut. Setelah lintasan atletik, kini lapangan tenis ditutup untuk renovasi selama sekitar

Friday 4 Oktober di Pinea Forest Mandiri. Supported by Radio Rasi.

Foi mal pra uma.

0: atas nama Pak Heri Bramtio dengan alamat KTP itu Kaveling Hankam Blok J 3 nomor 1A RT 1 RW 8 Joglok Kembangan Jakarta Barat. Bagi Anda yang menemukan akan diberi imbalan dengan menghubungi Bapak Heri Bramtio bertempat tinggal di Jalan Cila Asri 1 nomor 89 Gedanganak Ngaren ya, atau Anda bisa menghubungi
1: menuju arah barat.

0: Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih. Randy, ada lagi nih, ngirim video.
2: Mas,
1: weh. Apa bro?
2: Velo monitor, Mas.
0: Velo monitor.
2: Ini mobil nomor sisi, nomor loro, telu, papan, lima, enam, itu uang sama suwe nih, ya. Gimana, Mas?
1: Nggak tahu ya. Velo monitor, ada apa ya, Velo monitor?
0: Itu ada yang lagi touring.
1: Sekarang itu ini, banyak ini. Acara olahraga.
0: Oh iya.
1: Kayak kemarin waktu hari Minggu di Prambanan 10K.
0: Ini di Banyu Biru ada juga.
1: Nah, aku tuas ke sana dong, gue tuh 10.000. Lari.
0: Oh,
1: kayaknya lari 10.
0: Apa gitu. Harga 10.000 gitu. Paling
1: 10K.
0: Jagung bakar. Jagung rebus 10.000.

0: Tika, nanti kita lanjut lagi ya, jangan terus
1: bagikan
0: update informasi Anda.

0: Herman dan Kevin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
0: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman,
1: duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian.

0: Terme 26 belum orang.
1: Ya sebelum orang, tapi besok-besok paling ya kan gitu.
0: Ya enggak.
1: Nah, kayak yang waktu itu apa ya?
0: Enggak naik.
1: Berubah harga.
0: Enggak berubah.
1: Terus ganti
0: apa? Nah itu hoak benar kok, hoak kok.
1: Iya kan.
0: Ini tanggal berapa?
1: Sekarang tanggal 26. Ya, iya. Tapi nanti setelah tanggal 20 mungkin seminggu lagi apa mungkin 10 hari lagi berubah.
0: Semoga enggak lah. Berubah turun enggak apa-apa. Naik jangan ya.
1: Kayaknya enggak bakal turun deh.
0: Turun.
1: Enggak bakal turun. Kalau turun mau berapa? Mau turun berapa?
0: 8.000 ya.
1: Enggak ada kayaknya. Enggak ada.
0: Bisa.
1: Enggak bisa.
0: Bisa.
1: Kan masih subsidi.
0: Maksudnya mana ada pesimis cuma tadi wong gue, Mbak.
1: Loh ini justru optimis. Ya optimis lah. Oh, hari ini memang belum, tapi nanti tunggu seminggu lagi.
0: Ini optimis. Belum kejadian, mesti disik udahnya peramal.
1: Nah, sekarang kan buktinya begitu. Kayak waktu itu ya, apa ya? Yang BBM jenis apa itu, enggak naik. Bukan Pertamax ya. Pertama enggak naik tiba-tiba jet dari 12.500 jadi 16.000 sekian ya kan?
0: Enggak diomongin. Itu kan non subsidi.
1: Iya, tapi itu kan enggak diomongin.
0: Ya wes gue naik aku ora.
1: Iya. Ya aku naik dah. Aku naik.
0: Enggak naik.
1: Berubah. Bukan naik tapi berubah.
0: Enggak berubah. Oke, lanjut yang sudah bergabung ada
1: Pak Rudi Kristanto, mohon info perjalanan dari Ungaran ke PRPP.
0: Ungaran ke PRPP lewat jalur mana nih? Kalau ngetol pasti akan lebih lancar sampai dengan exit tol Trafia terpantau lancar. Tidak ada keterhambatan, lanjut jalur konven arteri seperti di Siliwang, kemudian yang padat itu nanti hanya di TL Kalibanteng saja. Lewat Yosu Darso, kemudian mana tuh Madukoro ini lancar, tidak ada keterhambatan. Gitu. Kemudian
1: Ibu Nini.
0: Bu Nini.
2: Selamat sore, Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Assalamualaikum.
2: Selamatkan. Perjalanan alhamdulillah jadi Ungaran. Tadi saya di Ungaran nyari Mas Yuli enggak ketemu. Ya udah, saya lanjut ke ITP. Alhamdulillah sudah sampai masuk ke area sirkuit.
0: Waduh,
2: sirkuitnya buat
1: bukan kayak
2: sprint rally sudah.
0: Oh, yang di Batam itu.
2: Mulai hari ini sampai besok. Tapi enggak melihat ke sirkuitnya langsung karena enggak mau bel-bukin.
0: Memang betul.
2: Tapi ada beberapa perbaikan jalan di tol antara Krapyak sampai ke exit KITB. Tapi tidak menyebabkan ketersendatan yang apa mengganggu gitu ya. Jadi ada beberapa di dekat exit Kaliwungu, terus lepas rest area yang mau exit Puleri itu. Ini ke arah barat ya, dan tidak begitu membuat ketersendatan yang berarti sih. Kebetulan baru melek. Alhamdulillah ada yang nyopirin buat Mbak Kereta. Terima kasih waktunya. Kapan-kapan ajak Mas Yuli ya. Terima kasih untuk kawan-kawan kita semua yang masih di jalan. Happy weekend, selamat malam minggu bersama keluarga atau bersama siapa itu ya.
1: Bersama siapa?
0: Terserah orang-orang mau sama siapa. Ya itu namanya itu daerah KITB itu
1: yang buat rally.
0: Industropolis. Itu kita namanya. Aku punya stikernya.
1: NKITB.
0: NKITB. Nyukit on the Kereta Putri.

Cultura Chica.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mampu berbakti kepadanya. Hanya Nabi Jarrah ibumu. Kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasulullah yang wajib aku berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian Nero. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Mengeluh. Setelah itu siapa ya Rasulullah yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Dan Nabi jawab, bapakmu. Jadi ibunya berapa? Bapaknya berapa?

Ketiga, ketiganya bisa diperankan dengan baik oleh seorang perempuan yang benar.

Pero estamos

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan takwa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dawuhipun Gusti Allah ingkang artosipun coro ringkes gampilipun, dawuhipun opo wis sik durung teko mangsani waktune kanggo uwong-uwong sing wis podo iman menyang ngersanipun Allah. Mongso nopo ing dalem oleh khusyuk, ing dalem oleh hadir, ing dalem oleh sibo soan atini kanggo zikir menyang ngersanipun Allah lan kanggo eling menyang opo-opo kebenaran sing wis diturunno sangka ngersanipun Allah. Kita wong sakniki niku nggih kula niku rada napa rada heran rada kaget. Gampang-gampang gawa namane Allah, gampang-gampang gawa agamane Allah, gampang-gampang gawa kebenaran mutlak, gampang-gampang gawa demi bangsa dan negara. Tapi kenyataannya oleh ngomong niku lho teng permukaan niku nggih napa mboten? Saenake dhewe. Nggih ta, sing duwe pelungguhan niku lho. Apa ngono? Nggih. Lan ibadah taqwallah wa syiarul kiram, termasuk syiare wong sing mulya mul ya. Wahti wa hirfatur rijal, termasuk penggaweane jagoan-jagoan. Wakhtiyaru ulil absar, mek uang duwe peningal ati, pemilihane gak ono maneh ya iku ibadah. Mek pancen gak ibadah ya apa iso dadi ibadah. Niki lho, wasabilus saadah dalane kebejan wa minhajul jannah. Niku ibadah. Mangkane dipun dawuhna dening Gusti Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mek koni sahaqqa tuqatih, jelas wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pun kira-kira sampean kali kula niku pun takwa Allah napa dereng? Nen? Nen? Nen? Pun kula omong no disik. Sampean kali kula niku nggih sak iso-isoe pun nglakoni ibadah napa dereng? Sam? Pun empun berbentuk takwa Allah napa dereng? Bimakna sampun ibadah sampun campun. Tapi sing kula takokno, sampean kali kula ibadah teng Gusti Allah niku, oleh mlebet ana jerone atine niku awet napa mboten awet? Nggih? Nggih? Faham? Sing kula omongno niku paham napa mboten? Kula gawe contoh. Sampean kali kula sakniki niku misale ibadah teng Gusti Allah. Mek pun sampean kali kula niku ibadah teng Gusti Allah, napa ibadah kula kali sampean teng Gusti Allah niku mangkin sampean niku mantuk. Nggih, kumpul karo bojo, kumpul karo anak, kumpul karo relasi, kumpul karo kepentingan napa mawon. Wekdal niku kira-kira niku napa tasih wonten krasa kari-karine ibadah takwa Allah napa mboten enten? Nen? Enten napa mboten? Nen? Napa? Sing kathah niku bro probah nggih napa mboten? Probah teng mriki kula kali sampean saged nangis. Napa kira-kira sampean teng nggon liya saged nangis? Napa sampean kenging-kenging wekdal piyambakan sampean cukup saged nangis? Kula kali sampean niku sik melok niku. Nggih ta? Sik melok sik diciptakan oleh keadaan. Sik dorong dadi wong dhewe. Sakniki kula takokno, sampean teng wektu ibadah saged nangis? Napa barang kon kumpul bojo, kumpul anak, relasi sampean yo iso kono ngono tumakninae? Nggih? Mboten saged. Nggih ta? Napa kok mboten saged? Ibadahe wis, takwae wis, tapi kanggo iso longgoh ana daro jatuh takwa darul muttaqin niku sik durung fun kita istilah wong niku kula kali sama niku kegondol nok dukur nok dukur nok ngarep nok ngarep barang kok wis waktu urip dhewe ijen nok majelis liya keadaan dhewe dadi balik asal maneh napa mboten ngeten kita. Jadi saking sik napa niku formalitas mawon sik durung hasil darajatut taqwa, sik durung hasil darajatul muttaqin. Kepingin napa mboten? Nen lho niku lho tarbiyah. Mergo napa ngeten? Setunggalipun hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, saking sahabat Athiyah As-Sa'di radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, la yakunur rajulu minal muttaqin, wa fi riwayatin la yablughul abdu darajatal muttaqin hatta yad'a ma la ba'su bih makhafata mimma bihi ba'sun. Pun faham? Nen? Faham? Durung wong bahasa Arab. Ngeta. Ngeten dhaipun Kanjeng Nabi. Sapa wae wong gak bakal iso tumeka. Gak bakal iso dadi minangka wong sing mutakin. Minangka wong sing lungguh ana ing pelungguhan kedudukane derajate wong mutakin. Mek wong mau oleh ati-atine ninggalno apa-apa sing sakjane pancen gak ana apa-apa, tapi oleh ninggalno mergi wedi mergo wedi ana apa-apa. Ngenapa boten? Kula kalih sampean niku napa kedudukane niku? Cuma pokoknya bener, pokoknya halal, pokoknya enak, pokoknya aku seneng, pokoknya Allah Ta'ala gak ngelarang, dituruti hawa nafsune niku. Gini apa betul? Gak ditawari, gak ditoto. Gini kok perimbarayaan kebenaran niku ngingetin niku. Gitu? Jadi efek-efek sampingan itu mboten tuman dibahas, mboten tuman dipikiri. Sing penting bener, sing penting gak apa-apa, sing penting halal, sing penting oleh. Lho boleh ngeten. Gitu. Tapi mergo hati-hati nih, bakal lunggu ono ing darajatul muttaqin. Niki lah. Jadi niki, jadi nak kula sampean niku dijarno, sampean delok teng kaidah hadis nika dipun dawuhna man hama haulal hima napa waqa'a. Lah ngeten ta, mek wong niku katik parek-parek ana ing larangan pun mboten saged, pasti bakal terkait. Mesti bakal napa terlibat ana ing sak jero. Gawe contoh. Kayak contoh, ono uang ngelakoni elek, koncoi sing parek, gitu. Awak ini ku tetep kekancan marek, gitu. Tapi awak ini ku duwe rasa, sing penting aku gak melok-melok. Gitu, uang kono sing ngelakoni kok. Cuma aku ape ninggal, cuma aku ape ngedoi, cuma aku ape ngene gak enak jaga perasaane. Niki kira-kira kathah napa mboten? Nggih. Tapi kula kalih sampean ngumpul kaya ngeten niku senajan mboten niru, mboten melok panganane, lelakone, kula enggak ada kewajiban. Kalih sampean niku napa? Ayo ngingkari nuturi mboten jarno. Mek sampean niku jarno mboten enten bedane ngken niki. Padha mbek wong ngrungokno wong ngrasani, tapi dekne niku meneng niku hukume padha mbek wong sing ngrasani napa mboten? Nen? Lah kok saged yai? Mergo posisimu sing kaya ngene iku dengan tidak sengaja apa? Berarti mendukung atas kebatilannya, mendukung atas kesalahan ini. Gini apa betul? Jadi kulam kali sama meneng ini ku dianggap boloh ini, ku pendorong. Loh, ini loh masalah ini ku. Pun gak, makanya nek kulam kali sama ini ku kepingin jadi uang sing sae islami imane, ayo tinggalin opo-opo, sing pancen gak ono arti, artine napa niku rupa pengucap, napa niku rupa lelakon, kados dalipun Kanjeng Nabi alladzi rawal Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuma an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paling dawuh, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk uang iku islami, imani iku api, bagus iso ndadekno baguse awake ketuntun menyangersanipun Allah niku niku napa. Ayo ninggal lo omong-omongan lelakon sing gak ono arti senajan mboten napa-napa. Ya yeah. Kok tak takon sakmenten katai niku lho ibadahe kare nganggure niku kathah pundi? Dan eling karo laline niku kathah pundi? Lali. No omae ambek metune niku kathah pundi? Kathah metu. Nek mek pancen metu niku darene nyambut gawe, kira-kira sing ditandangi nyambut gawene karo ngomongnya ngedebu sing ngalor ngidul sing nganggure niku akeh pundi? Ayo tak turuti. Kula nyambut gawe yai kon ukur mulai jam 7 sampai jam 4 teko omah paling 2 jam 3 jam lelakon. Kenapa kira-kira? Ben, cek tetep akeh kurangi, akeh salah. Kenapa mboten? Akeh salah, tapi masih yo kurang salah. Kula kali sampean nggih tetep kepingin dadi kaulanipun Gusti Allah, kepingin dicintai Gusti Allah. Coba kalau tak takon, sampean akeh laline tinimbang ilinge, akeh metune tinimbang no omane. Nggih, akeh gak nangani penggaweane tinimbang nyambut gawene, akeh nglencere tinimbang gak nglencere. Tapi kira-kira sampean tetep kepingin dadi wali napa mboten? Dan kepingin dadi wong sing dicintai karo Gusti Allah napa mboten? Kepi kula kei resep. Nah, kese kurang napa to riko? Yang mboten zamane kaya ngeten kok. Kenapa mboten? Mboten kena disalakno kula kalih sampean niku. Kewontenan kula kalih sampean kaya ngeten niku napa? Sampun mewabah faqad ammal bala. Dhaipun para ulama sudah mewabah. Mek wis mewabah, ini sudah merupakan suatu penyakit yang susah untuk diatasi dan ditolak. Mek wis merupakan penyakit susah diatasi ditolak, anggaplah kita semua ini sebagai orang sakit. Ojo dihukumi. Ngen? Mek mboten dihukumi ya napa? Ayo dinaungi, ayo dituntun, ayo dijak atine menyang Gusti Allah. Mboten perlu dipinterno, dielingno. Kita mek dipinterno gawe apa? Mosok sampean sak ngenten sing mboten pinter-pinter. Wong isu subuh televisi nggih pun kiai teko dhewe. Nggih ta? Maghrib niku nggih kiai teko dhewe. Nggih napa mboten? Paling sing prei lajenge maghrib niku napa kartun. Nggih anake sing dilalekno ngaji. Nggih napa mboten? Saman kali kula niku pun pinter. Dinapak-napakno niku pun pinter wis ngerti kok. Cuma sayange niku napa? Akeh lali. Nih, akeh kalahe karo hawa nafsu. Nih, wadzkur rabbaka idza nasita. Dhaipun Gusti Allah. Pun sakniki sampean tetep akeh laline, tetep gak iso temen ibadah zikire, akeh nganggure, akeh nglencere, tapi tetep kepingin dicintai karo Gusti Allah. Kepingin apa mboten? Dan saestu monggo kula tak ngomong sakniki. Kula playokno teng hukum-hukum sing kathah tiang-tiang niku mempertanyakan thariqah. Hukum syariat niku wonten pinten Yai Najib? Wonten pinten? Gangsal setunggal wajib nomor kali. Nah, sunat nomor tiga. Nah, mubah nomor sekawan. Haram nomor gangsal. Makruh pun jangkep. Pun salah satu daripada lima hukum. Oke. Niku hukum mubah. Mubah niku napa? Mubah niku wenang. Pengertiane wenang niku napa? Nen? Napa? Niku lak wae. Sing dimaksud no mubah niku boleh-boleh saja. Nggih. Tapi jangan semau lo. Gile lo ntar. Nggih ta lak ngeten ta. Nen, hukum mubah niku boleh-boleh saja, tapi ojo sak karepmu. Oke. Nggih, mulai pakai akal sekarang. Nggih. Mari kita runtut timbul sabab musabab timbulnya adanya hukum mubah yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Enggak boleh pidato mulia. Ya. Allah Subhanahu wa taala angsalipun dadosaken hukum mubah kala wau dateng para putra wayah anak Bani Adam niku napa? Cuma minangka tanfisan min masyaqqatit taklif. Kanggo ngentengno, kanggo jembarno, kanggo nyenengno atine sangka napa? Sangka masyakot-masyakot, sangka suatu kerepotan-kerepotan, kesusahan-kesusahan, keberatan-keberatan ingkang sampun dipun wajibaken dening Gusti Allah. Iki sampean dilok. Lah, secara segi manusiawi, nggih, mek cara ukuran hitung-hitungan, nggih, Allah taala nggih sampun jawab. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mboten enten sing abot niku mboten enten sakjane niku. Kabeh niku sing wajib pokok niku niku napa? Dateng Gusti Allah niku sampun ketata rapi. 24 jam sing diwajibno cuma 5 waktu. Nggih napa mboten? Dilakoni temen per waktu cuma 10 menit kali 5 cuma 50 menit yang 23 jam 10 menit napa? Mboten enten kepaksa niku mboten enten teng Gusti Allah. Tapi mek taklif sing mboten langsung teng Gusti Allah karena ada urusan-urusan kepentingan berbentuk pekerjaan, berbentuk amanat, berbentuk kepentingan keluarga, nyambut gawe, bojo, menui, niku kabeh niku senajan merupakan kewajiban tapi masih banyak selingan-selingan yang kosong untuk kepentingan yang sesuai dengan pribadi. Nggih napa mboten? Nek maulah sampun kula aturno. Nggih ta? Nyambut gawe ini paring telung jam liyane akeh senenge. Nggih ta? Lah niki kena napa? Nggih niku cara hukum napa? Pandangan zahir hitung-hitungan, tapi cara sing mboten kena diitung oleh ana hukum mubah niku merga napa? Merga menungso niku dzatiyae niku pancen pinaringan Gusti Allah punya sifat jenuh, sifat bosen. Gitu. Monggo menungso niku mboten dipun paringi sifat bosen kali jenuh, Allah taala tidak akan mensyariatkan hukum mubah. Gitu. Kados malaikat. Gitu. Malaikat mboten enten mubah. Wong malaikat mboten diparingi bosen kok. Gitu. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yaftarun. Mboten mari-mari malaikat niku. Mani kula arani malaikat niku robot setelan. Ini begitu dibuka di luar setelan, matur teng Gusti Allah, nggih ta, setengah protes Gusti Allah, kenapa wahai Allah? Nggih, jenengan kok ndadosaken makhluk ngeten-ngeten niku barek nang gawe rusak, barek nang gawe paten pinaten, barek nang gawe fitnah, menengo kon malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kon dak weruh kon malaikat. Aku sing luweh weruh. Sik mboten trima dai Gusti Allah pilin malaikat sing jagoan. Sing pancen asli citaane mau pancen ngebekti menyang aku. Dipele lorong malaikat kama fil Qur'anil Azim. Begitu dipele diwei sifati menungso, nafsune menungso, dicul nok dunya padha doyane. Nggih ta? Padha geleme, ya gelem ngelirik, ya tertarik. Nggih ta? Ya nafsu senajan no malaikat. Napa dhepun Gusti Allah? Ya apa kenyataane malaikat? Ngene kan? Makane jok maido, inni a'lamu ma la ta'lamun. Tapi tetep didhawuhi kali Gusti Allah, tapi masih ya apa wong kono iku salah, pilin saiki. Tak siksa nang dunya apa nang neraka? Napa pilihane malaikat? Disuksa di ana ing dunya tinimbang teng akhir. Maka di kula kali sama niku mek ngadepi susah napa mawon, ojo sampai ngresula, ojo sampai kegawa-gawa kedawan, trimon kabeh minangka napa minangka niku pancen salahe awake dhewe, mek pancen minangka salah awake dhewe, dadekno napa tebusan. Nebusi napa siksa sing besok no akhirat dipun siksa sakniki wonten ing lho ngeten carane penyekelan niku. Ben. Heh, niku napa? Gawane malaikat dunya nek kula kali sama niku pancen enggak ada sifat bosen, sifat napa? Jen. Mangkane ana hukum mubah. Ben. Sikep toriko. Ngeta. Wau sampun kula aturaken. Mas yo boleh-boleh saja, tapi ojo saenake. Ittaqullah mastatu'tum, dudu ittaqullah masyitum. Ben sak mampumu. Mangkane menika napa? Usulut thariqah. Salah satu daripada pokok-pokok tiang bertorikoh niku napa? Uluwul himmah. Sing luhur karpe, sing luhur sejane, sing luhur oleh temene menyang Gusti Allah. Gak kepingin apa-apa, ojo mana urusan dunya sampai urusan swarga saisine dudu urusanku. Sing jadi urusanku besok kepingin Gusti Allah. Iku wong tarekat. Lame wes ulul himmah. Napa wong tarekat niku nufuzul azimah. Tembusno, buktekno ana ing jerone atimu temenmu ku menyang Gusti Allah. Aja dadi wong dlewer. Sing penting oleh barokah, sing penting oleh dungane, sing penting besok nggawa mati iman, sing penting besok kumpul karo wong-wong sing saleh. Iku lak donga ta. Kanggo mbuktekno, ya aja mandek nang pengarep-arep, buktekno ana ing lelakon. Jadi wong tarekat niku mboten kenek. Sing penting oleh barokah para kiai-kiai. Barokah mek wong tarekat niku mboten perlu diomongno. Sebab iktikote, sebab percayae karo wali niku wis oleh oleh barokah. Tapi iso barokah niku iso dadi munda, dadi lemu, iso nguwongno awake dadi uang menyang pangeran buktekno. Ngerti lho. Aja mergo wong tuane cukup, wong tuane soge, wong tuane ngene gak ditemeni. Nggih ta? Aja mene urusan akhirat, urusan dunya mboten diimbangi karo kepinterane anak entek. Nggih ta? Aku turunan iki, aku ben iki, ben iku. Aku iki alimku iki mboten iku urusane niku. Al iman huwal aktif. Iman niku aktif yazidu wa yangkus, mboten cuma meneng tok mboten. Pun nggih, pun napa? Nomor 3 salah satu daripada usulut thariqah napa? Tarhur rukhas wat ta'wilat wal akhdh.